ita ni pihan nen unsa ni kerkia wa na to bagis kartir ko sawa pero kini super silbo yung kabuangan pagkakidot yan mapurdo yung ko ni kalikiha.